back inside my song. En dan reed raus, en dan komt rein. En dan reed raus, en dan komt rein. En dan komt rein, en dan reed raus. En dan reed raus, en dan komt rein. En dan komt rein, en dan reed raus.